0: down. Lebih dekat satu makin zona enggak donai dah. Kata yang sakit tambah berarti. Mana kalah lebih cepat kamu out. Satu tiro satu sama kamu makin pilih kayak penting yang makan potensi nomor 3. Masuk kita tetap main. Kamu out. Karena kita tambah batu sama yang penuh sampai. Hari lah pun atau tak tekan titik pura kata usapnya. Maka kau run. Ada lah atau sama kelewasan jalan. Ada memang enggak. Kita nato enggak. Tidak kita enggak kapuy atau kalau jadi nato atakan enggak tekan. Mana kalah mau lalah enggak usah kita tole. And of course no. Sampai kita out masuk titik point out. Tunai enggak. Abnormal enggak lalu satu anak kok. Dilihat kok mayu dan nilai yang supply satu sama kok. Tunai mau kita kembali mulai blood supply. Maya tidak cuma masuk titik point out. Ya, mata utang atau angat nerpor satu angat kau datang. Anak ayu kali masuk titik separ parang itu. Oh mayu sampai sesuai dengan kok. Take one capsule tetap sedih. One hour after main satu sama kok. Gol akan dragon plus herbal capsule. Bunyinya sampai masuk titik point out. Kita kata dragon. Sigurado ibu ngawas pabas pugun.
1: Masuk titik point out dan satu angat dragon gold. 12 in 1 700 mg sama kali tenato. Tenang ama buki kami saya sugam Mindanao.
2: Mengapa sebelum kamu kerja sebulan dan sebayu penguasa dan sahabat dan seindah untuk pemindah bukan tuan sesudah dari dia.
3: Broadcasting system caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: You're the music star radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 8. Cinco.
7: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
8: Lama sa kagahapon.
7: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag,